102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika ada orang yang akan berhadapan dengan sebuah pengadilan, dia menjadi seorang terdakwa, kemudian mendapatkan panggilan dari majelis hakim, harus datang, akan diadili. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang ini? Ya, kita bisa memastikan dia akan mencari para pembela. Dia akan menyewa pengacara, menyewa praktisi hukum, penasihat hukum, dan seterusnya. Yang bisa membuat dia dibela dalam persidangan tadi. Bisakah kita membayangkan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diadili oleh Allah Azza wa Jal dengan semua perilaku yang kita lakukan? Siapakah yang akan kita jadikan sebagai pembela? Orang tua, istri, anak, ataukah siapa? Kita semua mengakui mereka sama sekali tidak akan bisa menolong kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beberapa malaikat yang mereka menawarkan diri untuk menjadi pembela beberapa hambanya yang ketika hidupnya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu." Orang yang dia mengikrarkan, mengatakan rabbunallah, Rabku adalah Allah, yang saya sembah hanya satu, Allah Azza wa Jalla. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas Islam. Istiqamah di atas jalan kebenaran. Tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah. Maka para malaikat akan turun kepadanya, dan tafsirnya adalah ketika mendekati kematian. Malaikat itu mengatakan alla takhafu wa la tahzan. Enggak usah takut, enggak usah sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan mereka mengatakan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Maka malaikat ini datang dengan membawa pernyataan, enggak usah takut, enggak usah sedih. Kemudian kita dikasih kabar gembira. Calon mayit ini dikasih kabar gembira, kamu akan sebentar lagi masuk surga. Tidak hanya itu, malaikat ini bahkan mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami ini akan menjadi pembelamu. Menjadi pembelamu di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Apa yang bisa Anda bayangkan? Ketika ada orang yang menghadapi sakaratul maut, kemudian datang makhluk-makhluk Allah yang mereka adalah makhluk istimewa, kemudian menawarkan diri, kami akan menjadi pembelamu. Pembela di mana? Tentu saja pembela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembela di pengadilan yang maha adil. Pembela yang akan membeberkan semua yang kita lakukan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali kalian, kekasih kalian, yang akan menjadi pembela kalian ketika kehidupan dunia, karena mereka berusaha membimbing kita untuk mengikuti kebenaran. Wa fil akhirah, demikian pula besok di akhirat setelah kamu mati. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan di surga kalian akan mendapatkan ma tashtahi anfusukum, apa yang kalian inginkan, apa yang sesuai dengan nafsu kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan di sana kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Masya Allah. Ini ayat yang berbicara tentang janji Allah bagi orang-orang istiqamah di atas jalan kebenaran. Memang istiqamah sesuatu yang sangat berat, butuh perjuangan yang luar biasa. Namun kita masih ingat bagaimana pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh kaum muslimin, minimal kita istiqamah menjadi seorang muslim, karena ini syarat mutlak mendapatkan surga. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim, dalam kondisi membawa iman. Tinggal saatnya kita jadikan hidup kita pengantar untuk bisa mendapatkan janji itu.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Stop kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti-narkoba.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makainya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi, corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster!
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
5: Oh yeah, real exclusive. Typical Ari.
6: You know, I think I liked it better when her ponytail was a few centimeters higher.
5: Right, and I mean, who cares if she's happy? I don't want happy. I want Ari.
7: I miss the old Ari. You know, the singer.
8: You don't say. I hear she's starting her own artisanal hummus line next.
9: Oh my God, did she really do that?
7: Well, I read it on the internet, so it must be true.
9: Well, it must be.

0: love it. They'll love it.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 pukul 6 pagi. Film Apex 2026 merupakan thriller aksi bertahan hidup yang disutradarai oleh Baltasar Cormacur dan ditulis oleh Jeremy Robbins. Film ini dibintangi oleh Charlize Theron, Taron Egerton, dan Eric Bana dan dirilis di Netflix sejak 24 April 2026. Cerita berfokus pada perjuangan seorang wanita yang harus bertahan hidup di alam liar setelah tragedi besar, di mana tragedi tersebut telah merenggut orang yang ia cintai, dilansir dari Tudum by Netflix. Kisah sendiri dimulai ketika Sasha dan Tommy, pasangan pemanjat tebing yang gemar tantangan ekstrim, melakukan pendakian di Troll, Norwegia. Saat mereka tengah di pendakian, mereka terjebak badai hebat yang memaksa keduanya untuk turun kembali. Namun situasi berubah menjadi tragis ketika longsoran salju membuat Tommy terjatuh dan Sasha terpaksa melepaskan pasangannya yang akhirnya tewas. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Sasha masih diliputi kesedihan dan rasa bersalah. Ia kemudian melakukan perjalanan menuju Taman Nasional Wandara di Australia, wilayah terpencil yang dikenal memiliki banyak kasus orang hilang. Dalam perjalanannya, ia mulai merasakan suasana tidak biasa dan penuh ancaman di kawasan tersebut. Di tengah perjalanannya, Sasha bertemu dengan sejumlah orang asing yang menimbulkan rasa curiga. Ia juga mendapatkan peringatan dari seorang penjaga taman mengenai meningkatnya kasus hilang orang di wilayah tersebut. Situasi semakin tegang ketika ia mulai menyadari bahwa dirinya sedang diawasi oleh seseorang yang tidak dikenal. Ketegangan kemudian meningkat ketika Sasha bertemu seorang pria bernama Ben yang awalnya tampak membantu namun kemudian menunjukkan sikap mencurigakan. Perjalanan Sasha berubah jadi pengalaman mengerikan ketika ia mulai kehilangan barang-barangnya dan menyadari bahwa ia sedang dijebak. Ia harus bertahan hidup di alam liar yang keras sambil berusaha menghindari ancaman dari sosok yang terus memburunya. Di tengah tekanan tersebut, Sasha harus menghadapi trauma masa lalunya yang belum terselesaikan. Rasa bersalah atas kematian Tommy terus menghantui pikirannya, membuat perjuangannya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional. Itu dia info Pro 2 pukul 6 pagi. Jangan kemana-mana, teman Pro 2, masih banyak informasi seru lainnya di Pro 2 RR Sibolga, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang. Sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, tau. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Oke, teman Pro2. Kayaknya ini tanggal 8 Mei 2026 ini sudah masuk dari musim di musim haji ya, di musim haji 2026 atau tepatnya 1447 Hijri ya. Yang sebenarnya ini udah berlangsung dari akhir April kemarin sampai nanti ke awal Juli 2026 dengan puncak ibadah wukuf di Arafah itu jatuh di tanggal 26 Mei 2026. Nah, suhu di Arab Saudi sendiri nantinya mencapai 35 sampai 39 derajat Celcius sehingga nih para jemaah itu diimbau menjaga fisik dan juga pokoknya kondisi kesehatan ya kan. Nah, untuk tadi ya pergerakan menuju Arafahnya sendiri nanti di tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Dan juga untuk pemulangan jemaah hajinya itu dimulai di awal Juni dan berakhir sampai dengan Juli 2026. Ya, ini dia ya maksudnya. Sudah enggak terasa ya kan, sudah masuk lagi ke musim haji. Kemudian sudah sebentar lagi juga di tanggal 27 kalau ulang enggak salah itu masuk ke Hari Raya Idul Adha. Nah, kalau jadwal keberangkatan haji 2026 sendiri nih dimulai dari tanggal 21 April 2026 kemarin di mana jemaah itu mulai masuk ke asrama haji. Kemudian di tanggal 22 April 2026-nya itu merupakan awal keberangkatan gelombang pertama dari Indonesia ke Madinah. Dan dari mulai 1 Mei sampai di tanggal 6 Mei itu di 1 Mei itu jemaah gelombang pertama itu mulai bergerak ke Madinah, dari Madinah ke Mekah. Kemudian di 6 Mei-nya itu merupakan akhir keberangkatan gelombang pertama dari Indonesia. Di tanggal 7 Mei-nya merupakan awal keberangkatan

Dan gelombang kedua dari Indonesia ke Jeddah, dan di tanggal 15 Mei-nya itu akhir pergerakan jemaah gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, dan akhirnya nanti di 21 Mei itu akhir keberangkatan gelombang kedua dari Indonesia. Untuk puncak ibadah hajinya sendiri dari tanggal 25 Mei di mana jemaah itu berangkat dari Mekah ke Arafah. Kemudian tanggal 26-nya wukuf di Arafah, di tanggal 27-nya Hari Raya Idul Adha, dan 28 hingga 30 Mei-nya Hari Tasyrik. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa untuk jadwal kepulangan haji sendiri dari mulai 1 Juni 2026 sampai ke 1 Juli 2026 itu direncanakan merupakan kedatangan terakhir jemaah haji di Indonesia. Jadi secara garis besar sebenarnya jemaah gelombang pertama itu berangkat di akhir April sampai ke awal Mei dan menjalani puncak ibadah di akhir Mei dan mulai pulang di awal Juni. Sementara gelombang kedua itu berangkat di Mei dan kembali hingga awal Juli 2026. Nah, teman Pro 2 itu tadi sekilas informasi aja untuk teman Pro 2 semua. Siapa tahu ada keluarganya, orang tuanya, kakaknya, abangnya yang sedang berangkat haji. Ya kan teman Pro 2 semua, semoga menjadi haji, kepulangannya menjadi haji yang mabrur. Amin. Oke, teman Pro 2 masih banyak informasi seru lainnya dan juga lagu-lagu seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Taukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
6: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
7: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
2: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
3: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
4: FM. Teman terbaik kamu.
5: Yang. Dengar aku dulu, Yang. Dengar aku. Dulu, Yang. Tunggu dulu.
6: Apa?
5: Kamu kenapa sih? Tiap aku ajak ngobrol akhir-akhir ini kamu tuh selalu nggak nyambung. Ya, kamu cuek banget sama aku akhir-akhir ini.
6: Aku? Kamu nggak pernah mikir ya atas kelakuan kamu selama ini? Kamu tuh udah jarang ada waktu buat aku.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM.
3: Pro 2.